0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Mahok chechka tu sikih ri alip, shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
0: Ri Natanael kubir chrech.
2: Rabbi, atri atuk ohori Dios, atri at rahawinel ri Israel.
0: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
1: La sharu mal reche shimbir chawech, ri insha tingwil chu sheri wikosh, ri at kat kohonik. Kawil nawa, ni machina hastaku watch to watch very.
0: Katekuri, kubirch rech.
1: Kasich kasich kimbirchivech. Riishki vil nari rikache hakatalik. Eri erangel rech ri dios, kepakik ekushulik, puiruk ohol riachi.
0: Juan capítulo 2. Parurosh irch apnok, kohun kulnem parikana, chehunutin mitri Galilea. Kategori kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, kategori munkutskat ri amaha, rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubirch rech,
3: ri ere mankota chiri kamaha,
0: ri Jesús kubirch rech,
1: has wech in chavech ri at, ishok, maha kopan ri nukahbal.
0: Riunan kubirch kechri ech pataninela.
3: Rono henri kubirchi we chekibano, chibana.
0: Kokut chila wakip abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok choberkip ri ehudio. Chukuknal kebel. Keb onuship pachbel upam. Ri Jesús kubirch kech.
1: Chinohisah we tak ebal ri chrech horon.
0: Ri iare kiknohisah chiaxik chrech takri kebel. Kubir chkech.
1: Katekut, chanim chikri, chipak ehri horon e chikama ubi chrech ri rahauri wa im.
0: Ri iare kikam ubi chrech, are takchi ri rahauri wa im, kukumuh na be apnok ri ha, chikaltinak chi amaha. Rumal chiri iare, manret amta hawuhe shelwi ri amaha. Katekut, ri ak pataninala, ketam hawuhe shikesah wiri ha. Ri rahauri wa im kusuk ih richab ala kategori kubir chrech.
2: Konohel riwinak arena be kihach ri uts amaha e aretachi e kabarelab chiri winak reke kihach ri makasta uts kategori riat aresha kol ri uts katena chanimri.
0: Shaheri kut are wiri riumah baltakri kutbal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea. Kategori kukutri uqihil iritukhishelab kekhon chrech riare. Kategori kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe riunan rirachlal iritukhishelab. Kategori shakeb ushib qih kekanakkan chila. Pitnakchak ri ashbal kech ri ahudio. Kategori ri Jesús paqi ubi para Jerusalem. E parenim rachoch ri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chich taqri plamosh y shokukhe ri akashal taqpwaq chet yul pa taqri kakolbal kuban kunasiar rukkam katekuri konohel ki ukiak ulok parenim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish kukheme hubiri kipwaq ri akashal taqpwaq e kukiak biri kitem kategori kubir chkech ri akayinyel tak palmosh.
1: Chivesa hubi veri waral, mi ban hun kayibal chrech ri rachoch ri nutat.
0: Ri ew te hoshelab kiknatak chetzib talik.
4: Ri achishinik chrech ri awochoch kinuk ushna.
0: Kategori ri ahudio kikbir chrech.
5: Has kutbal kakut chakawach rumal chehewa kab ano?
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Chivilih ve rachoch ri dios ri. Kategori paushib ih kinyak china humul.
0: Kategori ri ahudio kikbir chrech.
6: Pakawinak wakib hunap. Shiaktah we rachoch ri dios ri. Kategori paushib ih kayak nariat.
0: Kategut riare areru bakhil kutshoch. Iare takchi kuyak rib chikshol ri ekamanikib. Knatach chkech ri ew tehoshelab chishubih wiri. kategori ke kohon chere chere tiptalik e chere chere utsir shubih riare. Are takchik oriare para Jerusalem para nimakih rechrik ashebal. Si balah hiki ke kohon chere chere ubi are takchik kikil de takkut bal kubno. Kategut. Ri Jesus mke kohon chike chere eare. Rumal rech chikonohel retam ki watch. Eriare man rajau shiktah kia hunkat baltsir chirech pakui riwinak. Rumal rech chiriare retam rihastak kopikanima riwinak. Juan capítulo 3. Chikishol rie fariseo, kohuna chi, Nicodemo riubi, hunimalah winak kech ri a judio, chakab kbe ubik ruk ri Jesus, kurkariare, katekuri kubir chirech.
7: Rabbi, ketam chat petinak lokruk ri Dios. Jehas at hunachtih. Romar reche mankota hunri kekuinik. Cherechu banik ri hetak kotbal chekaban riat. We mankota ri Dios ruk.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Kasir kasir kimbir chavech. We hunwinak mankalashta chihumul. Mank kovintah kril ri rahayubal ri Dios.
0: Ri Nicodemo kubir chrech.
7: Hasubani kuyao kuban hunguinak, arech kalishik karetakchi riare riahuinakchik, lakakowin puch kokchihumul chusantil rukriunan, ekalash chihumul.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Kastir kastir, kimbir chavech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik chiri ish kishalash chi nahumul. Ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man abet amta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari, ri kalash pari ushlap shel.
0: Ri Nicodemo kobir chrech.
7: Hasku banik waweri.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasir kasir kimbir chawech. Riuch kakatsihoch ri hastak cheket am. Ekakaban katochsih puvi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawukam ri katochsih kekban riuch. We makish kohonik aretak chi. Kintsihoch ri hastak ri wachulev chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihoh li uhastak rikak chiwech. Mankota hun pakal nak chikak. Shuwiri kahinak ulok chikak ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunhe heri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachulew uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronohelri kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kekohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok ri ukohol chwachulew. Arech kukban katoxih puvi. Utakom ulok arech kekoltah ri wachulew rumal riare. Achin ukohon chrechri are, mankban ta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche mankohoinak ta chrechri ubi ri ukohol ri Dios. Kategori, rikatbaltzihri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachulew, kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kuban ri itzel, kretzelah huwachri chak. Emank peta ruk richach, arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalach tzir, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
0: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela per leu ri judea, kanach ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna per ainon. Nakach chirech ri Salim, Rumal rech chik osi balaj ja chila iriwinak si balaj kepitik y que kamri kasna. Rumal rech chirishuan maja ke kiaktak pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eute hoshela brishuan. Ruk hun a judio puwiri chak chobenik ruk rija. Kikirka rishuan katekuri kikbir chirech.
8: Rabi, rihun chik awuk chkap chirech rihordang chik. Rihunche utalak atoxtik shaban puwi, riare tajin kuban kasna, ekonohel kebe biruk riare.
0: Rishuan kubir.
7: Hunguinak mank kuwintak kuban hun hasuach, we manja om trech rumal rikaj. Riish is katalzik chuech riin, cheshas in shinbinik, man intak ri Cristo, riin are intakomulok chuech riare. Rihunche korich ab aliruk are rich ab ala. Atekut rirachir rich apala chek oruk riare rikupatanih ekutat beh riare kikikotik kutari uch apal rich apala arek uari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal rahawashik chek kiyo ikhil riare eknis arik no ikhil riin rihun chepetinakulok chikah kopa kiwi konohel rihun chekel pari uachulew rech ri uachulew Ekzihonik he has hun cherech ri uachuleu. Rihunche petinakulok chikah. Kuban atozih pui rin hastak cherilom eutom. Kategori mankota hunwinak kamo ri ogatbalzih. Rihunwinak chekuk amori ogatbalzih. Kasih tiktak rumal che sakalakzih ri dios. Rumal rech cherihun utakom ulok ri dios. Kutsihok takri utzih ri dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tioche la huishlap shel. Ritat shel kul oqeh rik ohol shel e uya omro nohel ri hastak pari oqab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios pui ri are.
0: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalaj kubon chinari kasna chuboch rishuan. Kneba chiman aret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob, ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha, genek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
1: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
3: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
0: Rumal rech ri judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
1: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata wech chrech. Eri are shuya tanari chawech ri kuwala ha.
0: Kubir ri shok chrech.
3: Ahaushel. Mankota kawes berri ha. Ewe ukiambal jari si balak na kupan benak. Jawihe ba ayom guirik uwalaha. Lare at nim put chuwa che katat Jacob. Che shuyach kechwe ukiambal jari. Katekuri. Che kumum chrechwe jari diare. Ere eral kual. Che kujere umebil.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri hunche kukumukwe jari. Kchakih chinahumuluchi. Katekut ri hunche kukumuk riha. Chekinyanari inchech mankota chihumul kachaqihuchi riha chekinyana inchrech kuban hun ukibal kuwa pari are chek bulbutik chech hunalik kasle mal
0: ریخونی شاخ کبیخ چه ریچ؟
9: اخو شل چایا با چویچ ری خورون ری اریچ منگ چاقیق تا چینو چی ای منگ کمپیت تا چی ورال چی ریساشیک
0: ریاره کبیخ چه ریچ؟
1: خط خسیکی خولوخ ری اگو چاخیل کتگوری چتسالی خولوخ ورال
0: ریخونی شاخ کبیخ چه ریچ؟
9: ری این منگو تا وچاخیل
0: ری خسوس کبیخ چه ریچ؟
1: اوت ری شبیخ ری این منکوتا وچخیل رومال ریچ ری ات اقاشیناق خوب وچخیل ری خونچه کوابو کمیکری من وچخیل تخ ایوری قصیح ری کمیخ
0: ری ایشوق کبیخ چه ریچ؟
9: اخوشل ری این کمویلو چه ری ات اتخون قشالو چیخ ری دیوز ری اقنان قطت شکقیخیلاخ ری دیوز پوی ویخویو بری کتکوری ری ایش کبیخ باری جیروسالم کویری کولیپال خویخرا خواشیکوی کنوهل کقیخیلاخ ری دیوس
0: ری خسوس کوبیخ چریچ
1: چاکوخوری نوتسیخ ایشوق چپتیناخ ری کاخبال خامپانا چمن پویتا چیوه خون خویوبری شوق من پویتا چی ری جیروسالم خویری کیشقیخیلاننا چریچ ری تاتشل ری ایش کیقیخیلاخ ری من ایوت امتا واچ ری اوخ کاقاق ایخیلاخ ری قطع مواج رومال ریچه ری کولو تخیم پتیناق کوگ ری ای اخودیو کاتک اوت ری کاخبال پتیناق چیک اریوی او کامیک ری چه قس اوچو ایخیلاشیک کبان ری دیوز که ایخالاشیک ناری دیوز پاری اوش لباشل ای پاسا قلاخ چیخ رومال ریچه ایخیری ری ویناق که اوچو کوخ ری تات شل اوش لباشل ری دیوز ایری که ایخیلام چرچ ری دیوز رخاو شیک چک ایخیلاخ پاری وشلب شیل ای پاری ساقالاخ چیخ
0: ری ایشوق کبیخ چریچ
9: ری این ویتام چک پیناری مسیاس ری کبیش کریستو چریچ اری تک چک پیناری اره کویانو بیشکری چیویچ رو نخیل خستق
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: این ری ری تاخین کچاوا ووگ
0: کاتی کوری چیوی اوچانیم ری پیری او تخوشلاب کاتگوری کساچ کیکوش من کیکچاب تخوی کچاو روک خونی شاق کاتگوت من کات خون کو کبیخ چریچ خاص کاتکوخ اون خاص کاتیخوخ روک ری خونی شاق چی شقبی گویاکن ریو قبال چیلا کتی غنیم کبی پاری دینامیت ای کبیخ چکیچ ریوینق
9: چی ساق خیویلا خونا چی چی شبیخ چویچ رونخیر نوبانوم پاری نوکاسلی مال La manareta kune elori Cristo?
0: Riare ke elu bi paretinimit. Katekuri kikirka riare. Katekuri riute khoshela kikchekh ekekbich chrech.
8: Rabbi, chatwok.
0: Katekut kubich chkech.
1: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: Riute khoshela kikbich chbilki.
5: La kohun naklo shuya awa.
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: اره واری نووا چکین بان ری رخوانی کری این تاقوی نقولوگ ای اوچو کیسی کری اوچاک کین بانو لان من کبیخ تا پوچ ری ایش کراخ نکی خیب ایک کتگوری ککری ری قطوخ اوچ باری ری این کبیخ چیویچ جیوالی ساخ ری کائی بال کتگوری چشکای چرچ تاق ری تیکن بال چه قانچیک چرچ ری قطوخ ری اخقاتوخ که اتاق چرچ ری توخ بلوق ایخ کتگوری کمولو لقری ری تقوواچ ری خونالیک کسلمال شخه گوری کود ری اختی کنیل خونام که کی کتی کروگ ری اخقاتوخ شخه گوری چه پاوری قصیخ کلیک ری چیخ خون ری ری اختی کنیل خونچیری ری اخقاتوخ ری این ایشین تاقو موبی چرچ قطوخ خویخه من ایا اوم تکن ای کسی بل ری ایش این ایک اخچیک شکوسیک ایری ایش کی ویچ بیخ کن ری کی کسی بال ری ای آره
0: سی بالاخ ایک ای اخ سماریا چه ای اخ پتینامیت ری که خون چه ریچ ری آره رومال ری اوچیخ ری خونی شخ کو بیخ ری آره شو بیخ چویچ رو نخیر ری نبنم پر نکاس لمال آره تقچی ری اخ سماریا که اوپن روک ری آره اکتا چه ریچ آره چه کنخ کن کوک ریاره کنخکن کپ ایخ چیلا کاتی کوری سی بلاغ نیم که خون چرچ ریاره رومال ری اوچیخ ekek bir chirech ri khuni shokhri
10: chanimri mankokh kokhon ta chirech ri are rumal ri atsikh at rumal che chi ox qatayeg ri utsikh kategori qit am chiri are qatsikh are ri colonel rech ri wachuleo
0: are takchi okowinak chiri ke qihri kelobik kbe ubi parigalia rumal rech shas are ne ri jesus chukhik ba ubishik Chihun Ashel Utsihri Dios, Manim Tah Kilwi Pari Utinmit, Katekuri, Aritakchi Kopan Pari Galilea, Riech Galilea, Sibalah Uts, Akulshik Kikibano, Rumalrech Chiri Eare, Shikil Ronohel Rishubun Pari Jerusalem, Pari Numakich, Rumal Chiri Eare, Shokuhe Shepe Pari Nimakich, Katekuri, Katzlih kut parikana che utin mitri Galilea, hauhe shuk esh rihron pa amaha, kohun upatanihel ri ahawinel che yawa priokholk o parikafarnaum, aretak chi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok parikudea, eche shopen parigalilea, kbek ikurka riare katekuri, kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik riokhol, Rumal rech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubir chirech.
1: Ri ish ve man kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
0: Ri upatanihel ri ahawinel kubir chirech.
8: Ahawshel, chachulun ubik aritak chi mahak kamri wal kual.
0: Ri Jesus kubir chirech.
1: Hatubik, sask aslik ri akohol.
0: Ri hunachi. Khon chrech ritzih shubih ri Jesus katikuri kbek aritqchi shulnem kuban ubik reo patanihel kikikluri are ikikbih chrech chik aslik ri ukhol riare kutach kech ri kakhbal aritqchi shutsrik kikbih chrech
11: iwir pariwiqub kakhbal shel ubiriqaq chrech
0: Rejuntat shelri, shretamachche are wejun kahbalri, aritakchiri Jesus shubirchrech, kaslikri akohol, katekuri kakhonri are ekonohelri ewenak pariha ukolbal, wejun kak utbalri che ukap utbal, shubunri Jesus aritakchi shetzlih ubi parihudia, ekbe parigalilia. Juan capítulo 5 Chuwach chiqanaq wiri, kohun kinimaqih ri judio iri Jesus kipaqi uloq par Jerusalem. Katekuri, par Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi pa griego probatika. Ebetesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri iq yol sibalak e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtak kibaqil, Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushel. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ekuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesus aritak chi kril riare chek yol nak chila eche retam chek itak hunab hewa obnom kubir chrech.
1: La kawah kat kunatak chrech ri abakil.
0: Ri yawab achi kubir chrech.
3: Ahawshel, re in man kota hun hunuinak arech kinuk yakubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in. Khunchik qaqna bech nuwach.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Chatwali hok. Chakama ubile achat echat binok.
0: Katekuri. Chishakbi ut chikri achi. Kukam ubiri uchat ekumachik binem. Katekuri. Sabado wehunk ihri. Rumal kuri ri ahudio kikbir chrech ri achi chirish kunashik.
6: Sabado wekamikri. Man yatal ta chawech chikak amu bile achat.
0: Riare kubir chkech.
3: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Riare kikik otuchi.
6: Hachin rihun achichi shubir chawech.
10: chakamau biliachat echat binok.
0: Katekut, rikuna tachnakachi, manretamta hachinok, shaneri Jesús sachubi uoch chikshol riwinak, rumalreche ekosi balah winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
1: Chavilampe, atutsirinakchik, matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio. Che areri Jesús shukunan riare. Rumal kwa ria judio kukatah ri Jesús. Rumal che shuban weri pakik sabado. Katekut riare kubir chkech.
1: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri. Ria judio ni malak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakhik ri sabado. Shani shakukhe kubi khutat chirech ri dios eko khunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesus humulchik chowik ekubir chkech.
1: Kasih kasih kimbir chivech. Riko hol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach shuwik kovinche ubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel, e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut, kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balak ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminakib, Ekuk asma kiwach ekuyari kik asleman, shokohe heriri kohol shel, kuyari kaslemal chkech ri krahriare. Rumal recheri tat shel mankubanta atotsif puvi hunwinak, shane uya om ronoheli atbalsif chrech ri kohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano ri kohol shel, jehas nimri likwi kik ban chrech ri tat shel. Rihunche man nim tarilikuban ri kohol shel. Shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kovina kulok riare. Kasih kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutsih ri in eke kon chrech ri inuta kovina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninak chi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chivech. Petinak ri kahbal. Ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios, echachinta kiktayih riare, kik asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri ukoholshel, ri ukaslemal parechwiri are. Kateguri uya om rikovinem chechri are, arech kubanri atoktsih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibi hibib chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke elna ulokri echachin takshikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach palik aslemal echachin takrishikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shakpawech viri in. Ri in, kinban katoxtzih heri has ri has tak kinto. Esakalaxtzih ri, rinu katoxtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takovinak ulok. Weta shas ri in, are kinban katoxtzih chipanuvi ri in, ma ustane ri rinu katoxtzih. Hun chikri ri kapmanow katoxtzih panuvi ri in. Ewet amri in che utri uqatoxih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Ri in, manareta kink amuk atoxih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katekut, Ri inarek ovuk hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal che ri hatakchakim ano, arek ya ovri atoxih panuvi ri in. Che shas are ritatshel intakovinak ulok. Ritatshel che intakovinak ulok, Are are ya winakri atoxih panuwiri in. Riish mankota humul y tom riuchabal. Riish mankota humul y bilom riuwachbal. Eri utzih mankajeki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomachik ohunaliki gaseman rugriare. Kateguri. Areri tzih kia ouri atowtzih panuwi. Katekut. Riish man kiwahtak kishpewuk arechk kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach. Riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katekuri man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare shas ki kulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios. Chare kikulahri ikihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperu grishahun chi Dios. Michomah, chari in kimbanak atoqtzih piwi chugach ritatshel. Rikataltzih piwi riish, areri Moises, riare, chesiku barro noheli ebeyebal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal re chiriare, shuts ibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzih ri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús be chakap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare. Rumal rech chikikil rijetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesús kapaki puwi rijiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesús kakai chikak ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
8: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
5: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu ekilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Cheit uibari winak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kuchach chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar. Kiktiho ronohel rik kah. Aritakchi shikualeh kubir chikech ri eutehushelab.
1: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mankota ri kuban kash.
0: Hikmol ri eare katek uri kablahoh chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshiktokan rewinak aretak shikualeh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
5: Arewari kashalu tzih ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kateguri, ri Jesús kuchobo chekpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bih humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ih ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahun huku, kiksukba ubi chakab chirech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chiri akab, kategori ri Jesús maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Aritak chik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, Kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubih chikech.
1: In! Mishibih hiwip!
0: kekkaj wet kekkam ubik pari jukub katik ut chi aninak kurkari ulew ri jukub jawir kesukbam ubiwi chukkab qichik ri winak che okan chiqab chirech ri polow shikilo chiri are min shaqant ubi pari jukub kukri eutexelab shaniki tukel ri eutexelab shebe ubik katik ut Kopan nikah tak hukup rechri Tiberiades, nakach rechri kolbul hawhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chimank otari Jesus chila, ishokohe ri eutehoshelab, ki akanu lok patakri hukup, che utukishikri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirkari are, chakap chik chiri polo, kikbirche.
8: Rabbi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesús kubich kech.
1: Kasih kasih kim bich kech. Ri ish kini tsukuh marumal rech tachche iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwache kisik. Shane arech chishakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chivech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatshel dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
10: Khasra khawashik qabanna arech kukchakun pari uchakri dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Ri uchakri dios, are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utakomu lokri are.
0: Ri i are kikbir chrech.
2: Khas khun kutbal kaban riad. Arech are takchi kikil ri uch kukkohon chawech. خاص ریچک کبانو
6: ریوخر تققتی قمام شکتیخ ری منا پاریتس انالی کولیو خچاتسی پتالیک شویا ریوا چکیچ چه پتیناق چکا
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ مناره تاری مویسیس شاو ریوا چیویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کیاو چیویچ ری قصیخ ریوا چک پی چکا رومال ریچ چه ریوا ریوا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikbir chrech.
11: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shbitach chivech vumal ri'in, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk ri'in. Kateguri rihunche kpe wuk ri'in mankinkyakta ubik. Rumal rech cheri'in inkahinaku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowinaku lok. Kateguri Jeguari la jawani creareche intaqawinaqulok. Chiri in mankota hun kintzaqoch rechronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa la jisa huwach parik ismalqif. Genakut. Arewari la jawani crinutat. Cheronohel ri kilo huwach ri koholshel. Ekokhonch rechriare. Kekohi hunalikuk aslemal. Kategori. Kingwa la jisa huwach riare. Parik ismalqif.
0: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره اومال ریچ چه شبیخ
1: این ری اینوا چه این قهینا قلوغ چی کخ
0: کتی کوری که کبیخ
11: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شب ری ایمونان ایوتات ری او قیتام کی وچ
5: خاص کچه کبیخ چانیم ری این ری این قهینا قلوغ چی کخ
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: میشوشوات چ بیلی بیب من کتا خون کپی و ری این Reman kikta ulok rumal ritatshel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqich. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal rit Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamach kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwineri hun che petinak ulok rit Dios. Rihun ri, ri lom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri dios, kohunalikuk aslemal. Inri inwa rech kaslemal. Riojer taqiwati timam shkitihri mana paritzinaliku leu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lokchikah arech riketihowik mankekamtah inrinkas leklahwache inkahinaku lokchikah ribinak shikutih na wewari kohunaliku kasleman kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasiwe uwachuleuri
0: Ria judio sibalak kikotrich chikshol kikbih.
2: Hasuya ikla kopano arechkuya katihik chakech utio hilal.
0: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
1: Hasih hasih kimbir chivech. Riish, remakitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa maki kumuri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutih ri utio hilal, ekukumuri nukikel. Kohunalikuk asleman. Kategori, kinwa lahisah na uwachri are parik ismalqih. Rumalre chirinuti ohilal, kastih chewa erinukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih rinuti ohilal, ekukumuh rinukikel, kkanah kanri parinuku shriin, eriin pariuku shri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, Che iri inuta komulok eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shoko heri hun che kinutiho, kkasina vumal riin. Arewari wa che kahinaku lok chikah, manjerita hacharish kitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ew texoshela kikta wiri kikbih.
5: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri ew texoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lakash kuban wiri chivech, ehas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi, chekapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utstah, man kota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche man ke kohontah.
0: Ri Jesus, chiretam, aritak chi shikamachich hachin takrim ke kehont chirech riare, e hachin rikachona riare. Kategori kubich.
1: Rumal kuwa shimbir chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritatshel chrechweri.
0: Chipa wahun kihubik, sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikisus kubir chkechri kablahoh.
1: La shokuheri ishki wah kishbek.
0: Risimon Pedro kubir chrech.
8: Ahaushel, hachinruk kuhbewi. Riat kori atzich rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Laman intah rishin sikini vech, riish riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
0: Hare ri judas rikutsihoh chi uk hol ri simon iskarioti. Rumal rech chi are ri are kechchona ri are. Un chikshol ri ekab lahuj.
12: Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kakak kikkamisah riare. Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbir chirech.
8: Chatelub i waral, hatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
0: Shane rumal rechchi shokoheri rachalal mankekehonta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako panri nukahbal. Katekutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Katekut riin kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. chispakalu biri ish pari ni makih. Riin man kimpaki itak pawehun ni makih ri, rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
12: Aritakchi ish bitak wari, kakanakkan pari Galilea, katekut aritakchi ri erachalal, e pakalnak chi ubi pari ni makih, shokokhi kapaki ubi riare pawalkil, منقوق على خساخ تريب تشكوش ري ونق ري أخوديو كتسكوخ براني مقيخ اي ككبيخ
11: خاوي خيريك او ري أري
12: ري ونق سيبالاخ كي وشوتيك تشريخ ري أري اي كونيك آخ ككبيخ
5: ري أري خوناتشي ريش وطيل
12: اي كونيك آخ تشك ككبيخ
5: منخيط أري ري أري شانيك كي وصوب ري ونق
12: كاتيكوت منقوط خون ونق كتخون بوي ري أري Chikwochri winnak rumal rech chikishibinkim chikechri ahudio. Panik ah chikri nimekih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachochri dios, katikuri kukut ritzih. Ri ahudio ksach kikoshi kikbih.
11: Has retamashikwa ubanon wetzihri, shani mankutum tane chuach.
12: Ri Jesus kubir chikech.
1: Ritzih king utu, manuesh tari in. Shane are achak eri nutakomulok. Vekohun winak krakuban rirahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri Dios. On kinchau in chakpa wechviri in. Rihunchik chau chakpa rechviri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri ukihil, ri intakowinakulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moisés xia ouri tzig chivech. Kategori, mankota jun chivech ri ish che kasih kuban ri tzig. Has che, chikiwaj, kinikamisaj?
12: Ri winnak kikbih.
13: Ri at kohun itse labuk, hachin graj katukamisaj?
12: Ri Jesús kubir chkech.
1: Xajun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibali shkolik. Ri Moisés, xixutak chrechu atik, ri uwi ikowil manruk tak utri Moises peti nakwi weri shaner ku biuher tak katit kamam kategori ri ish pahunk ik sabado kipus uwi ukowil hunachi wek pus uwi ukowil hunachi pak ik sabado arech man ketzelash tari utzih ri Moises lakpeku ui woyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronohel li uwi nakil hunachi pahunk ik sabado miban katok tzih puwi ri shak halum tzih Chibanak atok tzihruk suk aliklak chomabal.
12: Nikak winnak chi a Jerusalem kikbih.
8: Lamang areta wa we are, ri kahawashik kikamisashik.
10: We uchanim ri, kichaw chikiwoch ri winnak emankota kibishchech. Lakas tzihkuri chikikamukab rinimak tak winnak chi are are ri Kristo.
2: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretachik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
12: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios uraka kehuchi kubih.
1: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinaktach shakpawech viri in. Shaneka siharekin takowik ri in takowinakulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal recheri in impetinaku lokruk riare eare riare ri intakowinaku lok.
12: Chuchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut mungkot hun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih.
13: Are takchik penari Kristo lakochina nim takkotbal kuban nari. Chuach we ubanong chiwe hunri.
12: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ah achmei, arech kikichapubiri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
1: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ishkin itzukuh nari. Kategori man kinirik tari, ehawihe inkowiri in. Mankishkowin tak kishbe ish chila.
12: Ri ahudio kikbich kibilkib.
6: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
5: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
13: Haswa wetzich riech bitach rumal, kinutsukuch nari, katekuri mankinirik tari, echawiche in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
12: Parikis balkich chinimakich, rihunk ich chikas unimal nimakich, de Jesus takelu lok, kurrak uchi.
1: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Achaku bihri utsihri tzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
12: Wiri chiku bih. Are kutschok rityosh lak wushabshil. Chikikam nari kikon chrech riare. Shani maha kori tyosh lak wushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witsihri. Kikbih.
11: Qasir ti are wa we are rikashal utsikhri Dios.
12: Ikonik achchik kikbih.
8: Are wa we are rikristo.
12: Atikut. Ikochnik ach kikbih.
6: La parri Galilea puch kelulo rikristo. La mankubicht ritsikh che rikristo. Parri rikhalil ri David kelulo. E parri Belén che utinimit ri David.
12: Kualach achchik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik ach chkech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katek ut mkot khun kukoh uqab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iareri kikbir chkech
2: khas che mashi kamta awlo
12: ritaq ach mi kikbir
6: mankota khumul chawina khun inaq khachak chawe areri
12: ri e fariseo kikbih
8: la shukukheri ishi yei wib shishu subu
5: la kohuninak pu chrech riare hunim winak on hun fariseo kategut le winak le chemun ketam tritzig ek yaqsaq lahta huinak
12: ri nikodemu chihun chikshol ri eare chiri pitnak kan ruk ri jesus kubih chkech
7: ri kapishab la kubam puch katok tzig pu ikhun winak Are tachchi maha ku tayyikh riu tzik e are tachchi maha retam riu shubano?
12: Ri e are kikbih chrech.
7: La shokukhe pa Galilea katel huiri at. Chachoborik chinohim chatiho hawib. Kategori kawish nari che manko tachun ashalu tzik ri dios kel ulok pari Galilea.
12: Tek uri, chki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyuk olibo katekut aretak chik sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak ke peu lok ruk riare kituyik ekukutri tzik chikwoch katekuri ri akhti banala eri fariseo kikamu bi huni shok chwoch che shirqtak pumak ruk achi ikiari are pinik ah katekuri kikibir chrech ri Jesus.
5: Achtig, we shokri raqtakhinak ulok aretakchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori ktaqan ri Moses chqech pari pishab. Che keqa kamisa, che abah we shokibri. Kategotri at, khas kabir.
12: Kikibir ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban qatokhtik puwiri are. Kategot. Ri Jesus kuluk ba ukok ri ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqa puliw. Kategori, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusuk ba ri ikubik chkech.
1: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are.
12: Kategori, kuluk ba che khmul ri ik tiban puliw. Kategot, ri iare Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Are kna bakhri iri ikhtaq winnak chik. Katekuri kanak kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri katekuri kubik chrech.
1: Ishoq, khawikhe ikowi, la mankota hun shuban qatok tzih pawi.
12: Kubik ri are.
3: Mankota hun ahawshil.
12: Chichanim ri Jesus kubih.
1: Ri in, shogukhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamig matmakunchik.
0: Ri Jesús ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
1: Inri inuchek inusakil uachuleu. Ri hunchek inuternebeg mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kase mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
5: Ri at, kaban katoktik chmila wip. Rikatoha tzig man utztag.
0: Ri Jesús.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ri inkin man katoktik.